0: Suara seorang warga Indonesia.
1: Buset. Pengen pada lihat kesatria baju hitam. Kok gak bisa sih? Sampai kecantol gitu. Susah banget kayak gitu.

0: Udah long weekend aja masih di sini. Orang-orang mah udah nonton konser FC.
1: Makanya loh, masih di sini. Udah pada ke Bromo. Ya kan?
0: Dari zaman Bromo waktu itu ada apa namanya? Ada kebakar sampai sekarang udah ijo lagi.
1: Ijo-ijo lagi.
0: Kita masih belum ke sana.
1: Entar sampai ada bunga-bunga juga kita belum ke sana.
0: Iya, sampai udah bunga berguguran habis itu tumbuh lagi kita masih belum ke sana.
1: Makanya.
0: Sesedih itu.
1: Ya. Ya ampun.
0: Maaf ya, kamu jadi dicurhatin. By the way, terima kasih ya buat yang udah pada join tadi. Join siapa? Join Sung.
1: Ya. Yeah.
0: Dah, ya, siapin dulu duitnya. Ini banyak konser nih di sini. Kita mendingan baca yang udah pada join dulu ya.

0: Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Ini ada yang ulang tahun. Mana tadi yang ulang tahun ya? Hari ini yang ulang tahun siapa aja? Kita mau tanya sama Kak Yani dulu ya. Kak Yani, nih HBD. Tuh, Yongjae-nya TWS. TWS tuh baca gimana? Waktu itu aku udah belajar loh. Tapi habis itu lupa lagi. Yunho Very Very, Very Very ya. Castle MCND. Tuh, Rukai, Give It Up. Kayaknya emang gak cocok nih gue sama Gen 6 nih.
1: Iya gak apa-apa, mending baca gitu aja daripada
0: sok tahu ya.
1: Iya, sok English gitu atau sok Korea gitu.
0: Maaf ya untuk para fans, supaya kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Karena emang kita beneran gak tahu baca. Lagunya Give It Up, Give It Up. Bukan itu. Ngaco. Terus ada lagi, ya kan. Ada Kak Rahmat nih. Kak Rahmat, bilang apa Kak Rahmat? Seperti tadi ada kata-kata bijak dari Kak Rahmat. Mana sih, Ki? Yang baru tuh yang mana? Oh, ini. Iya. Bacain, Ki.
1: Selamat pagi, kakak-kakak. Mau request dong.

lebih bijaksana sebelum kita menuliskan dan klik send, ya. Yes. Harus hati-hati, jangan sampai kita menyesali komentar yang kita tinggalkan di postingan seseorang. Kitanya udah lupa, tapi ternyata

0: makasih juga ya buat yang udah join di TikTok, live TikTok. Wah, sekarang like kita 501 loh. Udah kayak
1: SS501 dong.

apa? Apakah wah ada Abang Denny Silalahi. Bang, ini kemarin ada yang bilang, "Eh, go NG dong, go NG." Gitu katanya Den. Jadi apakah hari ini kamu lagi istirahat atau

0: Iya, kota aku Bebski.
1: Iya.
2: Enggak, kita simpan foto sebanyak-banyak situ nanti buat dikirim kita.
0: Iya dong. Ih, kita foto pilih. Kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: Beda sama aslinya.
2: Kok jadi insecure? Saya jadi merasa insinyur di situ. Ya,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Soalnya pasti ada nih beberapa orang yang bakar-bakarnya tuh di weekend ini. Coba pesan dulu, kamu tim bakar-bakar hari H Idul Adha atau H plus nih? Tapi selamat buat kamu yang bakar-bakarnya sekarang banget, jam ini banget ya. Karena bakar-bakar kamu bakal aku temenin selama 1 jam ke depan di program Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk di chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi nih, buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi.
1: Nomor 12.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Really The Club Close To You. Setelah 10 tahun konsisten bikin lagu pakai bahasa Inggris, akhirnya Really The Club ngerilis lagu full bahasa Indonesia berjudul Close To You nih sahabat suara. Sebenarnya lagu ini tuh ada dua versi, versi Indonesia sama versi Inggris. Tapi yang paling sering di request dan didengerin itu yang bahasa Indonesia loh. Sebenarnya pertama kali ditulis dan dibuat lagu ini itu pakai bahasa Inggris sahabat suara. Tapi akhirnya para personil mutusin buat bikin versi Indonesianya aja sekalian gitu. Mereka juga sempat kesulitan buat nerjemahin lagu ini ke bahasa Indonesia nih. Tapi untungnya ada satu personil bernama Nugi yang berhasil mempercantik lagu ini. Cakep. Lagu ini tuh nyeritain tentang rasa syukur, kebutuhan batin, dan kerinduan buat lebih dekat sama yang pencipta nih. Lagu ini tuh nyeritain tentang rasa syukur, kebutuhan batin, dan kerinduan buat lebih dekat sama sang pencipta nih. Tuh, ternyata lagu ini soal hubungan sama sang pencipta ya sahabat suara. Soalnya masih ada tuh beberapa story atau video TikTok sama pacarnya pakai background lagu Close To You. Banyak yang ngira kalau lagu ini itu soal hubungan LDR sahabat suara. Ya gak salah juga sih sebenarnya. Tapi akhirnya seenggaknya kamu tahu lah ya lagu ini itu nyeritain soal apa. Uniknya lagu ini itu ditulis sama sang vokalis Fathia Izzati waktu dia lagi di Bali tahun 2024 nih. Katanya waktu itu Fathia lagi ngalamin hidup yang reflektif. Akhirnya keluar deh lagu cantik dari Reality Club yang satu ini. Walaupun lagunya kedengerannya santai, tapi maknanya ternyata berat banget sahabat suara. Jadi mulai sekarang stop posting pacar kamu pakai lagu Close To You. Gak ada yang bercanda, Humi, siapa gue? Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Nomor 10.

0: nggak stadion apa.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
6: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
10: Mau.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
11: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
12: Nomor 9.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chart Juara minggu ini. Ada Rizky Febian, Malam Rawan. Waktu yang paling rawan itu emang malam hari ya. Rawan kemalingan, rawan tawuran, sama satu lagi rawan

0: Bisa dibilang temanya relate sih sama banyak orang. Pasti kamu pernah deh suka sama seseorang tapi cuma bisa dipendem doang. Kamu tuh takut kalau kamu ngungkapin perasaan ke dia malah bikin hubungan kamu tuh jadi canggung atau mungkin malah menjauh terus asing deh. Jadi kamu cuma bisa diem, terus overthinking malam-malam. Tapi kalau kata Rizky Febian ya, gak semua cinta itu harus diungkapin, sahabat suara. Diem aja tuh udah cukup banget dan bisa jadi bentuk terdalam dari sebuah perasaan itu sendiri. Wah, deep ya. Gimana? Setuju gak? Uniknya lagi, MV lagu ini itu dibintangin sama Irfan Gofur, sahabat suara. Buat kamu yang belum tahu, Irfan Gofur adalah seorang content creator yang kontennya itu nunjukin kalau dia selalu nyempil di berbagai momen artis. Kamu coba cek aja deh di TikToknya, Irfan Gofur. Wah, lucu banget. Nah, di MV ini, Irfan juga nyempil di beberapa momen sama kayak di konten yang sering dia buat nih. Biar lebih jelas, mending kamu langsung cek aja deh di YouTube-nya Rizky Febian. Ya, ya, next. Di posisi ketujuh nih, ada Dendi Nata, Bahagia Akan Datang.
1: Nomor 7.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk

Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Nomor

RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Sheila on 7 sederhana yang jadi Big Five kita di minggu ini. Ada band yang ngasih kado buat band itu sendiri nih, sahabat suara, mandiri banget. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7. Lagu terbaru dari Sheila berjudul Sederhana ini adalah kado istimewa buat ngerayain 30 tahun mereka berkarya di tanah air nih. Dan yang bikin unik, lagu ini nampilin lagi sentuhan music rap di lagunya mereka nih. Terakhir, kalau gak salah ya, lagu Sheila yang ada unsur rapnya itu kayaknya lagu Pemuja Rahasia deh. Itu aja di tahun 2004, sahabat suara. Ingat kan? Aku Sheila geng bro. Katanya Mas Eros, sang gitaris, lagu ini juga buat anak muda nih, sahabat suara. Soalnya lagu ini tuh ngajak anak muda yang lagi ngadepin problematika kehidupan buat bisa bedain antara keinginan dan kebutuhan. Sheila pengen anak muda zaman sekarang itu lebih memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Tapi bener sih, di umur 20-an itu pertimbangan antara keinginan dan kebutuhan selalu debat di otak, gak berhenti-berhenti. Kadang itu yang bikin anak-anak muda tuh jadi impulsif loh, sahabat suara. Contoh nih, ada yang lebih milih jajan kopi setiap hari daripada beli kebutuhan kos-kosan. Tapi aku juga kadang ngerasain kayak gitu kok. Tenang sahabat suara, kamu itu gak sendirian, ada aku. Kadang aku tuh ngerasa aku rela ngorbanin kebutuhanku buat dapetin yang aku mau. Ya lagi aku ubah sih pelan-pelan, tapi emang susah. Tapi aku yakin aku pasti bisa. Yuk, bisa yuk, bareng-bareng yuk. Yang parahnya lagi, ada yang lebih milih dinner sama pacarnya di tempat mewah daripada bayar kuliah. Aduh, miris. Ayo, ngaku, siapa itu? Ajak-ajaklah kalau dinner, bertiga gak apa-apa, aku juga, ayo. Langsung aja kita dengerin di podium keempat nih, ada Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: Suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Adrian Khalif 2001 kali. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi. Di peringkat ke-11 ada Real The Club, Close To You. Di peringkat ke-10 ada Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di peringkat ke-9 ada G Indrawari, 1000 kali. Di peringkat ke-8 ada Rizky Febian, Malam Rawang. Di peringkat ke-7 ada Dendi Nata, Bahagiakan Datang. Di peringkat ke-6 ada Bernadia, Raben Jauh. Di peringkat ke-5 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-4 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-3 ada Kesha Lefronka, Pelarian. Dan di peringkat ke-2 ada Adrian Khalif, 2001 kali. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajora minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Liodra, Pura-Pura.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini. Nomor

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Liodra Pura-Pura. Hayo ngaku, siapa yang masih suka pura-pura bahagia di depan pasangannya? Mau pacar kamu bohongin kamu berkali-kali, kalau ditanya sama temen, kamu happy gak sih sebenarnya sama dia? Jawabannya tetap, aku happy kok, sumpah happy banget. Kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu ini cocok banget nih buat kamu sahabat suara. Lagu baru dari Liodra yang rilis bulan April kemarin ini nyeritain soal fase terberat seseorang yang dikhianatin dan harus berpura-pura seolah semuanya itu baik-baik saja. Liodra juga ngaku kalau lirik dari lagu Pura-Pura ini deket banget sama pengalaman pribadinya. Katanya nih, dia sering banget pura-pura kuat di depan banyak orang sahabat suara. Tapi sekarang, dia lebih milih buat jujur sama perasaannya walaupun kadang emang gak enak dan rasanya tuh sakit sendiri. Gak sendirian, Liodra itu juga dibantu sama musisi Anmesh Kamaleng dalam pembuatan lagu ini nih. Mulai dari nulis, jadi composer, producer, sampai ngisi vokal latar di project ini. Palu gak ada pokoknya Anmesh Maya. Apa yang lu mau, gua ada. Tapi hal yang bisa kamu ambil dari lagu ini adalah menerima perasaanmu sendiri itu penting loh sahabat suara. Satu hal yang bikin kamu gak nyaman, kalau dipendam terus-terusan bakal meluap juga dan malah akhirnya jadi makin gak enak semuanya. Jadi buat kamu yang masih pura-pura bahagia di depan banyak orang, mending hilangin deh kebiasaan itu. Kalau kamu lagi sedih ya, ya sedih aja udah. Kalau kamu mau nangis, ya udah nangis. Kalau mau marah, ya luapin amarahnya. Yang penting, kalau kata aku mah, jangan sampai mukul orang. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jaya signing out, dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat Suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial inisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, biar sebarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak, gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83, menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak, ini saya mau
2: ya?
1: Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya ke crusher, bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi, yang jadi serpihannya. Bunyi gesekan
0: botol. Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus.
4: Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
3: Tinggi sekali.
7: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: jorel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, TJ.

0: tetehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makasih.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Power King Push!
5: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101,1 FM.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
11: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hangat?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @BadutGendong dan @Mapa.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
2: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
1: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
2: Kampung Pak, bersih.
1: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
2: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito nggak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa namanya nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya ya.
2: Masuknya ke kraser, bukan dihitung dulu ya, masuknya ke kraser. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, toh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Geng Push.
0: Jo, ayo dong. Ya, WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good. Choco Drink my mood booster, menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
6: Sedulur KB, ayo delok RCTI ing channel 28.
7: Tinggi sekali.
8: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
9: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
10: Suara warga Indonesia.

dan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

FM Medan 96.5.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu

0: di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak. Sepedaan dari atas, dari rumah, dari rumah ke Simpang 5. Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
3: Put.
4: Oh, push bike.
3: Kok push bike
4: atau BMX?
3: BMX.
4: Oh iya, lo saya put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
4: Pakai pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
2: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
4: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
2: Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 12:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
4: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
2: Gue capek di dalam air.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makasih.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.